Inilah program Radio Bahasa Indonesia Duta Nusantara yang disiarkan di gelombang 98,5 FM Radio 2000.

Selamat malam pendengar sekalian, selamat berjumpa kembali. Senang sekali hari ini saya Juliani kembali hadir menemani Anda yang mungkin lagi di perjalanan pulang maupun lagi santap malam. Bersamalah kami selama 2 jam ke depan dari jam 6 hingga pukul 8 malam. Nah, acara pada malam hari ini seperti biasa acaranya ada sekilas berita terkini dari tanah air, Sydney dan dunia, segmen Tahukah Anda, dan juga serba-serbi bulan September. Dan kami akan share tips gaya hidup dan juga beberapa pengumuman penting bagi Anda di sana. Nah, untuk membuka malam hari ini yang indah dan sejuk dan tidak dingin lagi, marilah kita buka dengan lagu dari Bernadia dengan judulnya Rabun Jauh. Ini lagu baru di tahun 2026 ini.

0: Inilah Duta Nusantara, program radio berbahasa Indonesia yang disiarkan di gelombang 98,5 FM Radio 2000.
1: Nah, sahabat duta, kita buka ruang informasi malam ini dengan rangkuman peristiwa penting dari tanah air, lokal, dan mancanegara. Kabar Nusantara, penguatan stabilitas pasokan dan cadangan pangan nasional. Pemerintah bersama Perumbulog mempercepat distribusi beras program stabilasi pasokan ke pasar. Pasar induk di berbagai daerah guna memastikan ketersediaan dengan pokok pangan tetap terjaga aman. Akselerasi investasi industri manufaktur berkelanjutan, di mana Kementerian Investasi mencatat pertumbuhan modal baru di sektor pengolahan hilir dan rantai pasok komponen energi hijau mempertegas target dekarbonisasi industri nasional. Kabar lokal dari Australia, Transport for New South Wales mengumumkan penyesuaian frekuensi armada bus pengumpan atau feeder yang terhubung langsung dengan stasiun metro dan kereta utama guna mengurai kepadatan di jam sibuk sore hari. Jadi optimalisasi jaringan transportasi komuter di Sydney. Peringatan perubahan cuaca dan indeks polen di musim semi, Biro Meteorologi mengimbau warga Sydney untuk mewaspadai perubahan suhu harian yang fluktuatif serta lonjakan kadar serbuk sari di udara terbuka yang berpotensi memicu alergi pernapasan. Kabar global, kerangka regulasi etika kecerdasan buatan. Badan Standardisasi Internasional merilis pedoman pelabelan konten sintesis berbasis AI guna memperkuat transparansi informasi digital dan perlindungan konsumen. Sejumlah perwakilan negara menyepakati pembentukan skema kemitraan transisi energi bersih untuk membiayai penghentian operasional fasilitas batu bara tua di kawasan berkembang. Itulah tadi sekilas berita dari Duta Nusantara.

0: Tahukah Anda?
1: Kembali lagi di Duta Nusantara, waktunya menambah wawasan di segmen Tahukah Anda? Yang pertama, satu pohon untuk beragam cita rasa teh. Nah, banyak orang mengira teh hijau, teh hitam, teh putih, dan ulong berasal dari pohon yang berbeda. Faktanya, semua teh murni berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Yang membedakan warna dan profil rasanya adalah perlakuan pasca panen. Daun teh hijau langsung dipanaskan untuk menghentikan oksidasi alami sehingga warnanya tetap hijau dan segar dan beraroma rumput. Sedangkan teh hitam dibiarkan teroksidasi penuh hingga daun menggelap dan mengeluarkan rasa pekat yang khas. Tahukah Anda bahwa pengaruh cahaya biru layar ponsel atau HP terhadap hormon tidur? Membaca layar di kamar gelap atau membaca HP bukan cuma membuat mata lelah, melainkan memicu kebingungan biologis pada otak. Cahaya biru bergelombang pendek meniru frekuensi cahaya matahari siang, sehingga otak menahan pelepasan hormon melatonin hingga 50%. Tanpa melatonin yang cukup, tubuh sulit memasuki fase tidur dalam atau deep sleep. Jadi jangan membaca HP di dalam kegelapan. Tahukah Anda bahwa di pegunungan California tumbuh sebatang pohon pinus bristle cone bernama Methuselah yang telah berusia lebih dari 4.850 tahun. Bibit pohon ini mulai berakar di tanah bahkan sebelum piramida Giza di Mesir selesai dibangun. Dan daya tahan luar biasa ini berasal dari struktur kayunya yang sangat padat dan getah resin pekat yang kebal terhadap serangan hama, jamur, serta cuaca ekstrim. Australia terkenal dengan benua yang kering. Kecuali Antartika yang beku, Australia adalah benua berpenghuni paling kering di dunia. Lebih dari 70% daratannya berstatus wilayah kering atau arid atau semi-kering. Hal inilah yang menjelaskan mengapa lebih dari 80% populasi warganya bermukim di kota-kota pesisir pantai seperti Sydney, Perth, Brisbane maupun Melbourne.

0: Anda masih bersama kami, Duta Nusantara FM 98,5.
1: Di video ini, Afgansyah Reza berbagi mengenai kecemasan yang dialaminya. Tapi apa sih yang sudah kita ketahui tentang kecemasan dari neuroscience? Pertama-tama, rasa cemas itu wajar. Cemas mau presentasi, cemas sebelum ujian, cemas mulai pekerjaan baru, atau cemas ketika pertama kali kencan, dan lain-lain. Tapi kalau terus-menerus dihantui rasa cemas tanpa ada hal yang sebetulnya perlu dicemaskan sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari, bisa jadi itu adalah gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Kalau sudah seperti ini, baiknya kamu cari bantuan profesional atau setidaknya cerita ke orang yang dapat kamu percaya. Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi kelima, gangguan kecemasan mencakup diantaranya fobia, panic disorder, post-traumatic stress disorder, dan generalized anxiety disorder. Nah, kecemasan ini berkaitan dengan rasa takut. Karena takut ketabrak mobil, bagi orang yang sangat cemas jadi nggak mau keluar rumah sama sekali. Ketika kita cemas, biasanya ditandai dengan jantung berdegup kencang, berkeringat, gemetar, sulit konsentrasi, dan cenderung fokus pada hal yang negatif. Tapi tentunya pengalaman ini akan berbeda-beda bagi tiap orang. Menurut WHO, gangguan kecemasan merupakan gangguan mental yang sangat serius dan salah satu penyebab disabilitas terbesar. Diperkirakan setidaknya 1 dari 5 orang akan mengalami gangguan kecemasan dalam hidupnya. Dan semenjak pandemi ini, semakin banyak orang dari berbagai kalangan mengalami kecemasan. Studi dari Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia atau PERSAKMI dan Ikatan Alumni Universitas Airlangga Komisariat Fakultas Kesehatan Masyarakat menemukan setidaknya 5 dari 10 orang Indonesia mengalami kecemasan. Berdasarkan hasil survei dari National Union of Students di Inggris, 5 dari 10 mahasiswa mengatakan kondisi kesehatan mentalnya menurun atau terkena dampak akibat COVID-19. Meskipun layanan kesehatan mental seperti konseling disediakan gratis oleh universitas, sayang hanya 1 dari 5 orang tersebut yang mencari bantuan profesional. Dan itu adalah saya. Saya tipe orang yang cenderung pencemas, memang. Tapi belum pernah saya mengalami kecemasan separah yang saya alami awal tahun 2020. Tinggal di London tanpa teman dan keluarga, culture shock, kembali ke bangku perkuliahan, lalu pandemi terjadi, 2 minggu mengalami gejala COVID-19, duit pas-pasan karena tempat saya bekerja paruh waktu tutup, mengalami pengalaman tidak menyenangkan terkait rasisme, dan laboratorium tutup sehingga penelitian saya terhenti. 2 bulan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Untung kampus menyediakan layanan konseling gratis. Nah, ketika seseorang cemas, ia akan memusatkan perhatiannya pada hal-hal yang dianggap membahayakan atau mengancam, dan cenderung menginterpretasikan hal yang terjadi di sekitarnya secara negatif. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pada orang dengan tingkat kecemasan yang relatif tinggi, bahkan ekspresi wajah netral diinterpretasikan sebagai hal yang negatif atau bahkan mengancam. Berdasarkan attentional control theory, hal ini disebabkan oleh pemrosesan informasi yang tidak efisien di dalam otak, sehingga sulit konsentrasi dan mudah terdistraksi oleh hal yang tidak relevan. Kalau kondisi ini dialami oleh remaja usia sekolah, akan berdampak pada prestasinya di sekolah dan lebih rentan terhadap gangguan mental lainnya. Karena 75% gangguan mental mulai muncul pada usia remaja dan dewasa muda. Jadi diperlukan intervensi dini atau upaya pencegahan. Maka dari itu, kesehatan mental perlu menjadi fokus dalam dunia pendidikan. Ya, siapa tahu Pak Nadiem Makarim nonton. Oke, Pak. Kan mensana in corpore sano. Salah satu cara untuk meningkatkan atau melatih kemampuan pemrosesan informasi yang sudah terbukti dari berbagai penelitian, yaitu dengan cognitive training seperti dual and back training. Studi menunjukkan bahwa cognitive training ini bisa mencegah kecemasan pada remaja. Kok bisa ya? Otak memiliki kemampuan untuk mengubah struktur dan fungsinya atau dikenal dengan konsep neuroplasticity. Perubahan ini tergantung pada apa yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan. Nggak percaya? Gini deh. Dulu mungkin kamu nggak bisa naik sepeda, tapi dengan latihan berulang-ulang, akhirnya bisa kan? Atau dulu mungkin nggak bisa bahasa Inggris, tapi setelah belajar, akhirnya bisa juga kan? Daripada otak dipakai buat main media sosial melulu, mendingan dilatih supaya bisa berfungsi lebih baik. Ya nggak? Kalau kamu tertarik untuk mencoba, unduh deh aplikasi ini. Bukan promosi berbayar ya. Berdasarkan penelitian yang melibatkan lebih dari 2.000 orang kembar, menunjukkan bahwa perpaduan antara kondisi genetik dan faktor eksternal seperti pengalaman hidup yang menyebabkan stres mempengaruhi kondisi kecemasan seseorang. Lalu apa yang terjadi di otak ketika kita cemas? Dengan menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI, kita bisa melihat peningkatan aktivitas di amigdala. Amigdala adalah bagian otak yang kecil berbentuk seperti almond dan terletak di bagian dalam otak kiri dan kanan. Amigdala ini berperan dalam pengendalian emosi, motivasi, dan daya ingat. Berbicara soal kecemasan biasanya berkaitan dengan depresi karena keduanya memiliki karakteristik yang serupa. Saya akan bahas soal depresi di video berikutnya aja ya. Akhir kata, karena setiap orang itu unik, jadi apa yang membuat cemas bagi setiap orang berbeda-beda. Buat kamu yang ngerti mesin mobil, buka kap mobil adalah hal yang sepele. Buat saya yang gak ngerti apa-apa, buka kap mobil mikirnya takut meledak. Jadi jangan suka menyepelekan apa yang orang lain rasakan atau alami dengan ngomong, ya elah gitu aja stres, ah parnoan deh. Atau cemen lu disuruh presentasi gak mau. Omongan kayak gitu sama sekali tidak membantu. Karena respon setiap orang terhadap stres itu berbeda-beda. So, let's be kind to one another, and most importantly, be kind to yourself. Jangan ragu, takut, apalagi malu untuk mencari bantuan profesional. Sudah ada loh layanan konseling online seperti yang ditawarkan oleh Ubah Stigma dan Life Generation.

Anda masih bersama Duta Nusantara yang disiarkan setiap hari Selasa dari pukul 6 hingga pukul 8 malam bersama dengan rekan-rekan Duta Nusantara. Dan malam hari ini Anda bersama dengan saya Juliani masih bergabung dan masih ditemani hingga pukul 8 malam nanti. Pendengar sekalian, jika Anda dengan perubahan suhu pagi dan malam karena ini musim semi, seringkali kita harus mengadaptasi dengan musim yang baru. Ini ada 3 langkah mudah bagaimana menjaga kebugaran harian. Jadi jika Anda mulai sering bersin atau mata sudah mulai gatal, berair, itu karena serbuk sari atau pollen. Biasakan membasuh muka dan berganti pakaian bersih setelah beraktivitas di taman terbuka. Dengan itu, pollen-pollen diletakkan, tidak terbawa masuk, dan ganti pakaian yang baru. Dan serta gunakan pembersih udara di dalam kamar tidur. Terapkan kaidah 20-20-20. Ini begini, bagi pekerja kantoran yang menatap layar sepanjang hari, istirahatkan otot mata setiap 20 menit dengan memandang objek sejauh 20 kaki, sekitar 6 meter, selama 20 detik penuh. Juga luangkan waktu 10 hingga 15 menit berjalan kaki di bawah sinar matahari pagi. Karena sinar matahari pagi itu memicu produksi hormon serotonin yang alami dan yang membuat pikiran lebih fokus dan suasana hati akan lebih tenang. Itulah berbagi tips untuk pendengar Duta Nusantara yang mungkin ada di Sydney, Melbourne maupun di luar kota yang lain dan bahkan di luar negeri. Selamat bergabung. Kami di sini waktu menunjukkan pukul 7 malam.

0: I often challenge myself to answer the question of whether what I do, feel, and or think will meet my needs.
1: Kesalahan terbesar yang sering kita lakukan ketika ingin hidup sehat adalah meremehkan hal satu ini. Tanpa hal ini, badan, daya pikir, dan bahkan sistem kekebalan tubuh kita tidak akan bisa berfungsi secara optimal. You guessed it right. Hal yang dari tadi saya bicarakan adalah tidur. Berdasarkan pengalaman saya ketika rutin olahraga beberapa tahun lalu, ada tiga pilar utama agar tubuh kita bisa sehat secara optimal, yaitu olahraga rutin, nutrisi tepat, dan tidur cukup. Namun entah mengapa sampai sekarang saya masih belum terlalu bisa menemukan jawaban yang memuaskan untuk pertanyaan yang ada di kepala saya selama ini, yaitu mengapa bisa ada muncul perasaan bangga ketika kita tidak tidur cukup. Di sisi lain, mengapa ketika kita membatalkan sesi olahraga dan menikmati makanan yang kita tahu tidak sehat, tidak pernah atau mungkin jarang sekali kita merasa bangga? Mengapa ketika kita mengorbankan tidur, yang muncul adalah perasaan bangga dan bukan perasaan bersalah? Mau dipikir dari segi apapun, this sounds wrong to me. Mungkin salah satu alasan yang paling dekat dengan kita saat ini yang bisa menjawab fenomena ini adalah hustle culture. Don't get me wrong. Hustling is definitely being cool, but hustling without resting is being a fool. Karena hustle culture ini, mungkin kita merasa bahwa waktu yang kita gunakan untuk tidur adalah waktu yang terbuang sia-sia. Namun justru kenyataan berbasis riset menunjukkan yang sebaliknya. Ketika kita kekurangan tidur, banyak dari bagian tubuh kita yang terkena dampak negatif dan bahkan mematikan. Otak kita adalah korban pertama, di mana kekurangan tidur dapat meningkatkan kesempatan kita untuk menderita penyakit otak seperti Alzheimer's disease, anxiety, bipolar disorder, stroke, depresi, dan bahkan hingga bunuh diri. Tidak cuma sistem otak kita yang terkena dampak, tapi masih banyak sistem tubuh kita lainnya juga yang terkena dampak. Kekurangan tidur bisa mengganggu gula darah kita yang berkontribusi untuk perkembangan penyakit diabetes, kenaikan berat badan hingga obesitas, penyakit jantung hingga gagal jantung, dan bahkan hingga kanker dan penurunan kemampuan reproduksi. Kekebalan tubuh kita yang sangat penting untuk kita jaga dalam situasi dan kondisi pandemi sekarang ini dapat mengalami penurunan sebesar 70% apabila kita tidur hanya 4 jam atau kurang di malam hari. Masih ada banyak dampak buruk dari tidur yang bisa dijabarkan. Tapi let's stop here. Saya berharap fakta-fakta ini sudah cukup mengerikan dan bisa meyakinkan kamu bahwa tidur itu sangat penting. Kita sudah tahu bahaya dari kekurangan tidur, dan sekarang mari kita cari tahu apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan tidur kita. Ini adalah 3 tips simple untuk memaksimalkan tidurmu agar berkualitas dan pulas. 1. 90-minute rule. Pernah nggak sih ketika bangun tidur bukannya merasa fresh, tapi malah merasa pusing? Kalau kamu merasakan ini, bisa jadi kamu belum menerapkan yang namanya 90-minute rule. Manusia punya siklus tidur, dan satu siklus tidur itu terdiri dari 90 menit. Kita butuh 4-5 siklus tidur agar bisa istirahat dengan optimal. Karena fakta ini, kita jadi sering mendengar nasihat kalau tidur itu sebaiknya setidaknya 7-9 jam di setiap malamnya. Kunci agar kita bisa tidur dengan optimal adalah dengan mengatur jam bangun kita, agar kita bangun di akhir siklus tidur. Untuk mencapai ini, kita bisa menggunakan yang namanya 90-minute rule. Caranya adalah, 1. Tentukan mau bangun jam berapa. 2. Hitung mundur 5 siklus tidur atau 7,5 jam, atau bisa juga 9 jam. 3. Tidur di jam tersebut. Sebagai contoh, kalau kita mau bangun di jam 7 pagi, hitung mundur minimal 7,5 jam sampai 9 jam, maka jam tidur kita akan ada di antara jam 10 hingga 11.30 malam. 2. No device before bed. Jangan main handphone, kerja di depan laptop, nonton TV, dan berinteraksi dengan apapun yang sifatnya elektronik sebelum tidur. Karena dengan melakukan hal-hal tersebut, hormon yang mengatur jadwal tidur kita, yaitu melatonin, akan terganggu. Pada dasarnya, ketika malam hari, hormon melatonin akan dikeluarkan di otak kita untuk memberikan tanda ke tubuh kita bahwa sekarang sudah waktunya untuk tidur. Oleh karena itu, usahakan sebisa mungkin untuk menjauh dari smart devices-mu ketika sebelum tidur. 3. No caffeine after 2 p.m. Siapa yang tidak kenal dengan kafein? Semua orang pasti familiar dengan zat psikoaktif yang satu ini, apalagi kalau kamu adalah penggemar kopi. Selama ini, kita sering mendengar kata-kata seperti jangan minum kopi kebanyakan, nanti nggak bisa tidur. Tidak hanya banyaknya kopi yang berdampak terhadap tidur kita, namun waktu kapan meminum kopi ternyata juga mempunyai dampak terhadap tidur kita. Akan baik kalau kita bisa mengurangi atau bahkan tidak mengkonsumsi kopi dan makanan atau minuman lainnya yang mengandung kafein setelah jam 2 siang. Berasumsi kalau kamu ingin tidur di jam 10 malam. Karena kalau kita mengonsumsi kafein di jangka waktu yang terlalu dekat dengan jam tidur, masih akan ada kafein di peredaran darah kita yang bisa membuat kita merasa melek dan justru kesulitan untuk tidur. Semoga dengan ini kita semua jadi bisa ingat bahwa tidur itu bukanlah sebuah keinginan, namun sebuah kewajiban. Last but not least, here's a friendly reminder. Sleep is not for the weak. Work hard boleh, tapi jangan lupa untuk istirahat juga. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Nama saya

Anda masih bersama Duta Nusantara FM 98,5 yang disiarkan langsung dari 2000 Multicultural Community Broadcasting. Beberapa pengumuman dari Indonesian Welfare Association, yaitu untuk hari Rabu tanggal 6 September, akan diadakan information session mengenai falls prevention, bagaimana cara mencegah untuk tidak jatuh bagi para senior, diadakan di IWA Senior Westride, The Community Hall, pada hari Rabu 16 September dari pukul 10.30 hingga pukul 1 siang. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Evita 0433-982-859. Sekali lagi, Evita 0433-982-859. Dan IWA River Group, Riverwood Group, akan mengadakan Be Pennywise, yaitu tips praktis bagaimana cara menghemat, mengatur budget rumah tangga. Be Pennywise di IWA Riverwood pada hari Kamis, tanggal 17 September. Untuk pendaftaran dan keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Mila 0426-199568. Mila 0426-199588. Untuk acara grup IWA selanjutnya, Anda dapat mengikuti Instagram dari IWA, yaitu di iwa.insydney. Dan juga anggota tim keanggotaan IWA membuka untuk Anda yang ingin berkontribusi dalam kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan pendampingan warga. Silakan mendaftar di Instagram kami. Juga untuk bersiar di Radio Duta Nusantara, Anda juga dapat mendaftar karena kami ingin menggandeng Anda untuk empowering everyone.

Kembali lagi di Duta Nusantara. Pada malam hari ini saya akan juga share beberapa tip praktis yang sangat relevan untuk keseharian kita di musim semi ini. Pendengar, di masa transisi musim semi, biasanya suhu di kota Sydney sering-sering berubah-ubah. Seperti pagi sangat dingin, siang panas, dan malam ternyata dingin kembali. Seperti hari ini 27 derajat Celsius, di pagi hari mungkin cuma 14. Jadi fluctuation-nya sangat besar. Nah, untuk itu kita biasanya kalau pergi biasakan membawa jaket atau seperti cardigan tipis ataupun scarf. Jadi kalau sampai hari di siang hari kita bisa copot itu cardigan atau apa itu namanya jaket. Nah, begitu matahari terbenam kita akan pakai kembali itu jaket maupun cardigan, karena begitu matahari terbenam atau angin mulai berembus dingin, semuanya itu datang kembali dan cukup dingin, jadi seperti autumn. Jadi paling praktis saat bekerja atau berangkat bekerja di pagi hari membawa jaket ataupun scarf atau cardigan, dan tubuh akan terhindar dari flu angin musiman biasanya kalau kita siap dengan layering pakaian tersebut. Juga selain menyiapkan alergi, biasanya kita ada nasal spray dari chemist atau tablet antihistamin. Kita dapat perkuat daya tahan kita dengan makanan yang kaya antioksidan dan quercetin, seperti buah apel, buah beri-berian, jeruk, serta sayuran hijau. Itu sudah terbukti membantu menstabilkan sel di tubuh yang memicu seperti rasa gatal dan hidung berair akibat polen. Jadi antihistamin itu membantu supaya kita tidak alergi dari polen. Juga ini ada saran, waktu udara mulai menghang, mengat, dan angin mulai berembus kering, tubuh biasanya kehilangan ion lebih cepat dari penguapan keringat. Nah, sempatkan minum air kelapa atau infused water dengan irisan lemon dan sejumput garam mineral atau kuah sup hangat agar keseimbangan cairan sel tetap terjaga dan kepala tidak gampang pusing di sore hari. Nah, itulah beberapa tips yang mungkin berguna bagi Anda di sana yang lagi alergi atau lagi kedinginan karena tidak membawa mantel. Kita selalu share tips-tips Duta Nusantara.

Pendengar Duta, sebelum jam menyentuh angka 8 malam, mari kita merenung sejenak dari hiruk-pikuk rutinitas harian. Ini ada sebagai akhir kata, menjalani hari-hari di tanah rantau memang membutuhkan ketangguhan ekstra. Terkadang kita merasa harus menyelesaikan segalanya sekaligus, hingga kita lupa memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas. Ingatlah tadi analogi dari pohon Metuselah. Kekuatannya bukan berasal dari seberapa cepat ia menjulang tinggi, melainkan seberapa kokoh akarnya menancap ke bumi saat musim dingin dan saat badai datang melanda. Pendengar sekalian, begitu pula dengan hidup kita. Tidak apa-apa jika hari ini langkah kita terasa pelan. Yang terpenting kita tidak berhenti melangkah. Dan juga hargai setiap keringat dan perjuangan jujur yang telah kita curahkan di hari-hari yang lalu. Hari esok selalu menyimpan lembaran baru dan harapan yang bersih. Nah, waktu sudah menunjukkan pukul 7.52 menit. Dan bersama ini, saya Juliani dan seluruh kerabat kerja Duta Nusantara 98,5 FM pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dari studio saya mengucapkan selamat beristirahat, selamat menikmati malam bersama keluarga, dan terima kasih atas perhatian Anda selama 2 jam. Dan sampai jumpa di siaran berikutnya, yaitu next week, Tuesday, hari Selasa, dari pukul 6 hingga pukul 8 malam. Selamat malam dan salam duta, radio kesayangan Anda. Dan lagu terakhir yang kami pilihkan, yaitu lagu dari Cinta Jangan Kau Pergi. Selamat malam dan sampai jumpa.